Nol het jong nang litum, deni strong hang la penari sang ho kilo na lun. Hempu ne la dak sidu porj lo itang lo, la ke akas wani difu, adun tu. Dancing terang kilo na lun, munit achet hi porjik senang.

0: Non het jong na litum himaring jai kilona lun. Han ribong parjulong iktang lo, lake akaswani difu. Nang litum jai mikra julong pom lake. Karbi lun bari meluna jai mikang deng, totang te. Labang so jai mikang deng long, pini kerat kepadu silun arjulona. Bapuram timung lapenari sangho kilun. Hacha kekan. Totang te labang solon arjik sina.
1: Ha cha ha e ha cha ha mirika sat sing long paning ke be hempi sok chon thare ke sok roy a dat pon Je pon ke phang aklur dong dong kathi ke tim impang som plong iru ke ju de alam rong nang tum de tha prisa mi jong kathi ke lo ma tum dun non Do ande tha resa mi jong kathi ke lo ma thum jing ron le lo de tim pen im ang long ta.

non het chok nang litum cases jengkha hin penlun arjulo iktanglo adun thu cases harok hat hin penlun arjulo nang alun ke natlo ne pharman

Nan hajak na litum Paul yang kilon alun arjulon iktang lo. Adun tu James Blunt kilon alun arjulon na. Alun ki goodbye my lover.

0: duri ri dur bong baini phere ong lulin kang ting a joki som baini phere ong lang ti tani taram jong lang mang tani taram jong madu tani thak abang awinon nasi kathe ang manon nasi arin ke wang manon nasi chiklu ke wang manon akathe ang along baini soming tung ong Glulin kang ting a juni kisom, bai kisom sung ong. Glulin kang ting a ju kisom, bai ni kisom sung ong. Nasiar ni ke wang manon, som duning tung ong. Glulin kang ting a ju kisom sung ong, bai ni kisom sung ong. Nekar binim so pi binong, nekar binim so pi binong. Sumindarang bong sampung wet i hong neke sampathir klong po ni repta keng sanga song po ni dokta keng sanga song po ni repta keng sanga song po ni dokta keng sanga song ni rep nirai nang ton prong ni repta kaman nang ton prong ni raida kaman nang ton prong lang mang ta kaman nang ton prong lang ber ta kaman nang ton prong ni kar bi nim su pi binong bai ni chung phare ong oh oh ni chung phare ong ni kar bi nim su pi binong ni kar bi nim su pi binong ni seng che pang tang bom si so min da rang bom ni ki som pathir klong ni rep nang ke ap thong dhong nirai nang ke ap thong dhong ni seng che pang tang bom sine som pathir klong somin da rang bom ni kar bi nim so pi binong o hau lalutia krong munit ben na son ne phan nang kang thum lo bon ni kar bi nim so pi binong ni nang cholang bom lutia krong ni kar bi nim so pi binong ni nang chong hong paning ding paning jon kai taluti nang cholang bom ma si nang ke rap ji manon ni kar bi nim so pi binong ma si nang kang thum ji manon ni kar bi nim so pi binong oh ni nang chong hong paning ding paning jon ni kar bi nim so pi binong ni rep ni rai nang cholang bom lutia krong nang cholang bom ni kar bi nim so pi binong Masinang kang thum ji manon nekar binim so pi binong sampum we ti hong sine ke sampathir klong nekar binim so pi binong nekar binim so pi binong
1: lapana pornang nitum lameda jame ang deng along rohila lekthepi methang ka bonda hirjir ki hir নালিটম আর্জুল ইটাংল লাকে আকাশবাণী দিফু আদুন্থু আসামিস লামার জানা লোন জামেক আংদেং লং সনসনা লোন আর্জিক লোনা ততংতে প্রাংসি বারুদ লামার জান পেন লোন আর্জিক লোনাং আলুন কিলুন বাং জুবিনগার আলুন আলাম থেকে আই

Technical katur apa nak jauh? Lunjir. Malini ti supi lapen jiten terang kilo na lun. Chop sudah lo lapen kiceng pen. Malini ti supi lapen jiten terang kilun putar arju tengnang. Alun alanti kido kedam ciri tubuh.

0: ke lubang dong sipa konpom bonji punte la sopan a technology bang ador su la haya technology bang ke la akiplang kiplang adet tomlong sido la sila akiduk adet tom handa la son a technology pipon nangi la so adet tombang la so technology enpo in ke la carbon bang la tom pakom unpo pula son mathasi la so sam al sik cop 27 long bang ceparai pon la la si non ilitum chathanente la kona sinon bang ke warmon la son ki duma la bang ke la son non bang ke warmon bang ke aprang penle pangbarente warmon bang ke henu ula
1: kala
0: la pen ilitum jong si warmon le jong si chelang le la pan cherai ri chinghon pon pe puente ansu sisi kasik sabji athema langta ili tombang nang heno dun bompo pollution a joini lapen temperature ke onga joini lang sita me gas man si injaret po lapen fossil fuel mate petrol diesel koila lahai kikaya joini temperature sita me nang ong bompo longle lahai ta ili tumjong si chinghon he dak mimi hino no jong si fertilizer mate insecticide lahai ta jong si ili tumbang en bom pulute longle lahai sita me nang hino dun po si la warmon katalona bang ke laso ili tumbang kachini nai po bang pen laso non warmon nang ke hino bom laso pen la kusonson si ili tumbang kengkam ke enai ma la so bang kenang sot la bang ili tumbang ledak chini pon po
1: me piglo ke hai nang suru piglo nang lipan warmon ko nada dim si karjap la penan par warmon anada katora ma de environmental issues la hai putak nang li klar dak pen kithan ka bajir mia pon tang tin ili nang lipan nang karju thugang tunga bang ke nona bang ke rada tum mate det atum ku pigi klempensi warmon atumon kapam me thuji la bang nang lithan ikjima
0: det punte det ke la det arata tum pensi det ke man la si det kachari a sorkar pen hola so a det long ke do arata tum sitame la tum a responsibility dak thiu det a sorkar bang ke isi a direction mate atowar paklang nang po rata phan ko son si la tum kedo ke thak pen ko son si la so warmon pami ponjima tomon lang la hisa me ko son si pami ponjima la so bang det asor kar bang la so to war bang paklang ponang po jong ponang po than nang po la pen karjuje la son akol karkhana karjuje la son konane la son asai ke klem ponte dak sor kar bang inside nang po dak adai la hai endo nang po labang ke sorkara nat ke klembang asai lo lapen rata tumbang ke klem nai bang ke la tumbang arni bang la tum activities mate asai ke klem along kuson si ili tumbang la nature pen ke long ili tum a resources kapan no hok he de jima pen kuson si war mona bang ili tumbang pang thir jir pen bijima la bangke det arat tumbang sila bangke matha ponang po
1: kala
0: la si si bangke la son lo ili tumbang un anke energy conserve nang po energy mate electricity fossil fuel petroleum diesel la hai ili tumbang conserve nang po koila la hai kay use sitame ko an si pakom un ma la so bang ili tum chelang nang po la phan punte electricity consumption na bang ili tumbang chelang nang po jong si munit tum room long away hem long away pon te light che off at fan che jam je that AC la hai sita me kenang sot ahut si ili tumbang AC la hai ka che jab la pen theng pi theng prang ki e abin ki do a theng pi arong ki ke chu anat posita me ili tumbang lang nang po ili tum locally kupisi ke long ma la so ahan la so athesi

lapon apornang litum chondrokanta te rangkilun ahut pen ahut lo tialun arju iklong tanglo adun thuta chondrokanta te rangkilun apor dambomalun arju iksinang